Yeah, me samo sun nge koko man ngang mta ekem ke wola ma kom take coffee 37 mte kawa 5 ke konke radio XKFM 30 masika makam koko mata sakai mumusi si akakwe ki ake mke kake kams mama sun ngom ko program ki tang ta 30 se tuta jala kama kunawa msika makre kang ngom ya kwe ki tu sisi kai akala tuaga ke mke wola ma take masa ke maso ke wola.

Exka FM 107 kunxike nehana ke mtsasike mtsatiti maga ngqoxe qoxe mtsatike ah tuyicwa mtsatike found lo khamani tike chimbu chuma ehimtsa wona ke ngqoxe qoxe mtsasike mtsatiti ke ngqoxe qoxe kwisho na khamza tike mtsatswa ngqoxe mtsawu mtsasa mtsangqumke qala cimma eh ayikhamza tike qhumthali tike khwinda mgame mtsatiti maga ngqoxe qoxe kwisho na mtsaqhwe ngqoxe qoxe mtsasike mtsatswa mtsawu mtsasike mtsatike ngqoxe mtsasa mtsambola I'm going to go to the studio. Ti maka emtam tsagulu tsamtsima ke nemtsa khamtsana tsimunga tsa kham tsimunga anoda kha ngeke kiniki qala mtsa tsimkhwa qo mtsa tsim ke angu mtsa qo mtsima mtsa tuta ngamtsima mtsa tuta panga mtsima mtsa tuta anoda kha ikan wala usisi ka usiki mtsa tuta ma kama ni kwa qo kama ni qo qo ta kusa na kham tsa pa sim tsa tuta sim ka ke ti usiki mtsa atu ye usiki mtsa anoda kha pa sim tsa ngeke kana tsim usisi o kana wala usisi ti ke qo ati ngi qo pa mtsa pa sim tsa kuna longsa pa sim tsa kuna gogo da ka usi ka tsia Tige he gang agukoka, daka ukotigi he akinkoka, the fan aplaniaka, the tigi aplani kuanga de nitsi mono do high with amkoi, tigi makungo tamko, the goosina passi, mangagini. Kalatumki mokoi, kalatumu mokopanga, kalatumu kango, the goosina wa, and lady name of your car, the passimama karexian, kakima kwa, passimuzella goosalon. Kawakit him said the gum that go kumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum

Kuxa FM 107 xinxekene ka game tsa mtsafite ncindwa ke qhamtsake saba ke qhamtsake amafaka wa mtsafite ncana mtsake qoma ncinge ke wola ka qhamqhamu ka qhamtsate ke fafi qhamtsate ke firmoni ta ke timbwa mtsate ke ka qhamqhamu ka qhamtsate ke tsala qhamqhamu ka qhamqhamu mtsake mtsabola ke qhamtsake tane swetisa a endru ngugola ke qhamtsake tsala qhamqhamu ke maro mo galandisa ritsirbe ke ngqaita se dro 11 ke tsala qhamqhamu Kalau cuma ke ya, bet we boleh kalau saya kok, eh aku ikut mengenang cuma ke kita sendiri, boleh kita kalau tak. Masuk lagi sistem saya kita sendiri macam kita kuah, kita sendiri kalau saya nak kau dah ni dekik kuih dam kita kalau cuma cuma kita sendiri macam kita kuah kita kalau kau mengenang kita sendiri kalau kita wah, eh aku tak nampak program awam saya satu asing TV sisi kan dua, tak ada nampak program macam saya sendiri sisi kan dua ada asing lagi kita plan di sini mana kau kuah nampak plan ni mana, saya mana cakap kuah kau sisi kan ada first time kita kalau cuma kita tweet kalau cuma kita ada minyak kita mengenang cuma mana kamu ni kamu nak kuah sama saya kamu nak panggil kamu saya, dan cima katung kan nampak cima katung kon nampak takawa cikgu kamu cakap kalau cuma kamu cakap kalau kita lagi cakap kamu cakap selebriti ini kita lah ya acau kalau cuma kamu cima acau tak panggam cima acau tak mungkam cima acau tak aku itu kalau cuma kita kau sihkan kahana gini ke apa ni sih aku angkau kan dengan apa ni tu kering sengaja kau sihkan ama ane kuat kamu apa ni acau anda sendiri ini kita lah cikgu macau pas mengaji ini mama kerek tak sama if magulita sama if motor kau sihkan kita mai dengan anda cikgu ya aku yang cingu cingu ke apa ngam kan anda cikgu aku tua hasta kata cikgu fakta a sinti ka go qanqe o fa sinti ka ngawa tse ka watike hadzala khama ka watike ya khum khama ka watike ya to khama van a tsinga da tswa nga ka ke ka tswa wa re khama ka ta tswa a ka sin ke se ga nama amane khwa ta ga wisi se ga na to amane khwa ta ga wisi ga na jala amane khwa ta chi se ga na khama van ka la tsam ka wisi ke ya ga kham tsare ke tsike o tsi tsong ke ya o tsi o tsi tsong ke ya tsong tsi tsong ke ya bang tsi ka go tsike he a nga ka ke nga tsi wa go tsike he a ha sta ga tsa wa go tsike he a a onti khona o kancinwe da marka wa tsike a plani tsa tshwisi kana engceke ke ni a plani mama ni kwa ka da plani mama ana u jela ta ka tshwisi kana ka ne ke tsala tsamwe tshwisi ke mtsa plani ke a khon qom tsa tsa tshiki tsa simqo tsi ba se tsa qama o mtsa nga ka ke tsike mtsa khama mtsa mane wa ta ka tshwisi kana to mtsa mane wa da tshwisi kana a khama van ka tshwisi kana ka ne ke mtsa plani tshwisi o mtsa mana wisi si ang ngende game saka khamtsin e o mtsa gatsin e o mtsa sa akwe ke tsin ngende ke kini kana khamtsi o kana khwe ke tsitsi ke a goli tsa o tsiki a no da ha tsiki a tu a ngende ke nemi plan ni kwini da mi mane kwa wa ta ke wisi si ke a zala mane kwa wa ta ke wisi si kana a to mi van a khitsi te a khika he ka tswa zala a tene a ngi ke tene a thusa ke a tsinji ke wisi ka no a thusa ke a dola ke wisi kana van ke wisi si a khana tsete ke a khamtsin tsike hi ankwa sinko ka ba khamsin dege tsike ma mano da ha e o tsike ma gulu akwe kwe kwe nko e wan apla ni wisi si awa asin tsika na rage ni tsika masine ko ka tsodzela mita mitsa ma wa khale ma e tsoma tsong khale ma e tsoma ba khale